0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Prime Suara ya, semaraknya kemerdekaan Agustusan ini, sob ya, enggak hanya jalan-jalan aja yang dihiasin merah putih atau mungkin juga ya pernak-pernik Agustusan gitu Sahabat Prime Suara. Dan di Lamongan pun juga mempersiapkan Agustusan ini dengan memperbaiki beberapa spot jalan tertentu gitu. Nah, salah satunya ini ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sahabat Prime Suara ya. Ini pun juga lagi diperbaiki. Dan informasi dari Satlantas Polres Lamongan ini bilang kalau kamu sob ya yang biasanya ngelewati Jalan Jaksa Agung Suprapto harus ke alternatif lain, yaitu di Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pengerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto gitu. Nah, pekerjaan ini sampai ya bakalan dijadwalin sampai 8 Agustus mendatang di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura sampai kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Lamongan. Nah, bahkan dari Kasihmas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid juga bilang kalau rekayasa lalu lintas ini bakalan dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan gitu. Terus ya, untuk Sobat Rame Suara, kalau kamu tetap melintasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto ya, kamu harus waspada dan mematuhi juga seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan gitu. Dan terkait dengan Satlantas Polres Lamongan bersama instansi terkait juga bakalan melakukan pengaturan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar gitu sob. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku Sobat Rame Suara, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
3: Robes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Robes Suara, masih ngomongin soal OTW kemerdekaan, Sob, ya, karena sekarang ini kan masih 31 Juli dan besok bulan Agustus, bulan dimana serba-serbi pernak-pernik itu ada di seluruh spot rumah gitu ya, Sobat Robes Suara. Dan bahkan ya, geliat ekonomi musiman ini pun juga udah terasa di Kabupaten Lamongan, Sob. Lapak-lapak penjual bendera merah putih, ya kan, umbul-umbul, bahkan sampai berbagai atribut yang nuansanya tuh merah putih, ini udah mulai ada tuh di sejumlah ruas jalan utama. Nah, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menyambut perayaan 17 Agustus gitu, Sob. Bahkan lapak dadakan ini itu udah terlihat di titik strategis kayak di Jalan Basuki Rahmat, terus di Jalan Veteran, ya kan, habis itu di Jalan Panglima Sudirman, di kawasan Jalan Pahlawan, bahkan sampai Babat gitu. Terus mayoritas pedagang ini pun juga katanya dari Bandung, dan dari Bandung Jawa Barat, Sobat. Aduh, jauh-jauh ya dari Jawa Barat ke Lamongan gitu, Sobat Rame Suara. Dan katanya sih memang rutin gitu datang ke Lamongan setiap menjelang hari kemerdekaan, karena memang karena ya mereka bilang kalau di Lamongan ini itu memiliki potensi pasar yang cukup baik gitu, Sob. Jadi ya alhamdulillah lah ya gitu. Bahkan ini kalau dari yang Jawa Barat itu, Sobat Rame Suara, yang itu usianya 22 tahun, ada 15 rekannya dari Bandung gitu, Sob, ya. Dan ya pas waktu dari Lamongan, tiba di Lamongan ya mereka tuh berpencar gitu, cari lokasi-lokasi penjualan yang strategis gitu katanya. Dan juga nah ini katanya sih ya, menjual bendera merah putih ini harganya mulai 5.000 bahkan sampai 100.000 rupiah, itu tergantung sama ukurannya. Nah, kalau umbul-umbul ini itu harganya 70.000 sampai 80.000 per buahnya. Nah, gimana Sobat Ramesara, apakah kamu udah belanja kebutuhan kemerdekaan begitu? Boleh banget buat komen-komen aja ya. Ada dapat harga berapa sih, Sobat, dari kamu belinya di mana gitu? Bisa via WhatsApp di 081233.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Premes Suara.
2: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
1: Premes Suara 103,9 FM.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Premes Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea. Bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk nyimpan duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja. tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
3: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
8: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, ngomongin soal persiapan Agustusan, itu kan memang beberapa orang udah mempersiapkan gitu. Bahkan geng bapak-bapak mungkin ya yang udah sibuk banget megang kuas buat ngecat ulang gapura masuk perumahan atau mungkin juga gapura perdesaan gitu ya Sob ya. Tapi ya namanya juga bapak-bapak ya, selalu pasti ada tuh drama yang gak terduga pas lagi kerja bakti Sob ya. Mulai dari baju putih yang kena cipratan cat merah ya kan, sampai mungkin debat kecil soal warna cat mana yang paling gaul buat gapura gitu. Tapi asyiknya tuh Sobat Prameswara ya, indeks kerukunan sosial kita juga nyatet kalau kerja bakti kayak gitu tuh masih jadi juara buat ngeratin tetangga. Ya walaupun kadang warga-warga ya, itu kalau apalagi perumahan Sob ya, warga perumahan kota itu kan susah ngumpul tuh gara-gara sibuk kerja. Tapi ya dari grup WA RT itu berhasil jadi penyelamat koordinasi ya biasa. Teknologi emang bikin tradisi gotong royong kita tetap survive sampai sekarang gitu. Atau mungkin juga untuk Sobat Prameswara ya yang nungguin lomba-lomba Agustusan yang ikonik banget Sob. Kamu nungguin lomba apa tuh? Lomba tarik tambang? Lomba balap karung, balap kelereng, atau mungkin lomba makan kerupuk sambat rame suara ya. Pokoknya jangan lomba dapetin hati dia deh, takutnya nanti malah kecewa.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih ngomongin juga soal Agustusan, sob. Ya, ya kalau Agustus itu pasti kita harus lebih semangat 45 gitu ya, Sobat Prameswara. Meskipun kadang kayak, aduh udah males apa buat ngerayain Agustusan. Soalnya sekarang kayaknya Indonesia lagi banyak huru-haranya. Iya, Sobat Prameswara ya, meskipun Indonesia ada banyak banget huru-haranya, itu namanya meromantisasi huru-hara atau gedebak-gedebuknya di Indonesia ini dengan ya kita senang-senang aja lah Sobat Prameswara gitu sob ya. Karena kalau mau dibikin pusing ya kayaknya enggak ada habisnya gitu Sobat Prameswara. Beberapa daerah di Lamongan ya sore-sore di lapangan ini pun juga sudah ada anak-anak adik-adik ya yang udah lomba Sobat Prameswara ya, kayak balap kelereng di tengah gempuran game online gitu. Pastinya pelestarian permainan tradisional kayak gini itu penting banget loh buat motorik mereka sob ya. Jadi pemerhati anak ini juga sering banget ngingetin pentingnya ngurangin screen time anak lewat aktivitas luar ruangan yang interaktif. Nah, perayaan Agustusan ini sobat ya, jadi momen yang emas banget buat ngenalin sportivitas dan kerja tim secara langsung ke anak-anak gitu. Dan juga Sobat Prameswara ya, selain itu juga selain lomba ya, Agustusan pun juga identik dengan gotong royong, bersih-bersih, abis itu ya ngecat tadi, terus kayak ya masang umbul-umbul bendera gitu Sobat Prameswara. Jadi memang ya untuk banyak lah manfaatnya atau sisi positifnya untuk memeriahkan Agustusan ini gitu sobat. Dan juga untuk Sobat Prameswara ya, masih ngomongin soal Agustusan, kamu juga boleh banget untuk ikutan nimbrung sob. Biasanya kalau yang paling kamu tunggu-tunggu di perayaan Agustusan tuh apa? Lombanya, makan-makannya kah? Atau mungkin ada hal lain? Nah, boleh banget tuh untuk ikutan komentar ya, bisa via WhatsApp di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Probe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Probe Suara ya, masih barengan sama Nanda Sobat untuk nemenin segala aktivitas kamu ya di pagi hari ini Sobat ya. Dan juga aku mau telepon-telepon nih sama Karang Taruna yang ada di Lamongan Sobat ya, soal persiapan Agustusan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi.
1: Oke, ini Kak Mardi ya, benar ya?
2: Iya.
1: Oke, iya. Kak Mardi ini dari Karang Taruna daerah mana, Kak?
2: Dari daerah Dermolama Bang Sarirejo.
1: Oh, Sarirejo. Gimana persiapan Agustusan? Udah sampai mana tuh?
2: Kalau persiapan lomba-lomba udah, sama ada acara karnaval, acara puncak itu ada, udah.
1: Bakal ada karnaval ya. Lomba-lombanya udah mulai belum, Kak?
2: Iya. Lomba-lombanya masih mulai tanggal 1. Iya, tanggal 1.
1: Oke, oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Wardi, nanti lombanya apa aja tuh?
2: Kalau lombanya kurang tahu ya, tapi itu semua khusus dewasa aja, nggak ada yang anak-anak. Loh? Jadi dewasa itu antar RT.
1: Oh, mungkin kayak tarik tambang gitu ya berarti ya? Ada?
2: Gak ada sih kalau tarik tambang.
1: Oh, tarik tambang malah gak ada? Oh, oke.
2: Gak ada. Berarti kayaknya cuma estafet-estafet gitu.
1: Terus lomba makan kerupuk?
2: Gak ada.
1: Gak ada, oh.
2: Jadi berkelompok. Kelompok aja.
1: Iya, oke. Berarti nanti di tanggal 1 baru mulai start lombanya, terus bakal ada karnaval. Nah, karnavalnya tuh tanggal berapa tuh, Kak Mardi?
2: Untuk karnavalnya tanggal 23.
1: Untuk umum atau enggak? Atau Sarirejo aja?
2: Untuk satu desa, satu dusun aja.
1: Oke. Jadi masih proses untuk mempersiapkan Agustusan ya, Kak Mardi ya. Jadi ya.
2: Iya, benar banget.
1: Jadi tanggal 1 masih mulai lombanya Saudara Mesora dan juga ada karnaval tanggal 23 ya.
2: Iya.
1: 23 ya. Agustus 2026. Oke, makasih Kak Mardi ini ya. Lagi ngapain nih? Lagi persiapan kemerdekaan kah atau lagi?
2: Ini lagi nganter Mbak ke sekolahannya.
1: Oke. Hati-hati ya Kak Mardi ya. Makasih udah ikut nimbrung sebentar.
2: Oke, makasih. Sama-sama.
1: Oke, tuh ya, itu kalau di Dusun Sarirejo, Sobat Rame Suara ya, lombanya masih startnya di tanggal 1 gitu. Dan yang bikin kagetnya adalah gak ada lomba untuk anak-anak, jadi cuma khusus untuk orang dewasa aja. Bahkan lomba makan kerupuk aja gak ada. Tadi lomba kayak tarik tambang juga gak ada, estafet-estafet aja adanya, oke. Jadi untuk Sobat Rame Suara juga boleh banget ya, buat komen-komen juga barengan sama aku gitu ya, nimbrung juga gimana sempat persiapan Agustusan di daerah kamu, apakah sama kayak Kak Mardi tadi gitu kan, atau mungkin juga daerah kamu udah mulai lomba di hari-hari kemarin gitu sobat. Karena memang ngomongin soal kenapa sih kok nanyanya soal lomba ya, karena kemerdekaan itu identiknya ya lomba-lomba itu, gimana kita itu bisa merefleksikan semangat perjuangan biar sampai ke finish ya kan, semangat perjuangan biar bisa dapat hadiah ya, itu Sobat Rame Suara ya. Jadi itu merefleksikan kemerdekaan sebenarnya. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Sob, buat kamu yang mau ikutan join juga boleh banget ya, WA aja di 081-2302-1039. Boleh banget kalau mau ikutan telepon ya, atau mau ikutan video call juga boleh banget, masih barengan sama aku tuntas di jam 9 pagi nanti.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Masih bareng sama Nanda, Sobat ya. Mungkin ada yang nanya kayak, kenapa sih kok apa namanya kemerdekaan itu identik dengan yang namanya lomba, Sobat Prameswara ya. Nah, ini aku juga mau ikutan telepon-telepon juga nih, Sob ya. Sama ya warga-warga Lamongan, begitu Sobat Prameswara, apakah juga sudah menyiapkan perlombaan begitu Sobat Prameswara atau ya belum gitu Sob. Nah, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Nanda.
2: Oke. Ini dengan Kak siapa nih aku panggilnya?
3: Aku Yvonne Kak Nanda.
2: Oke.
3: Iya.
2: Yvonne ya. Gimana Kak Yvonne? Perlombaan Agustusan udah dipersiapkan atau gimana tuh?
3: Iya, ini teman-teman dari Karang Taruna juga udah masang posternya ya. Jadi kayak poster-poster itu sengaja dipasar di depan gitu ya, di depan gapura kampung.

0: gitu. Jadi untuk anak-anak khususnya biar tertarik ya untuk ikutan perlombaan dan memeriahkan di bulan
1: Kemerdekaan
0: Agustus.
1: ya.
0: Kayaknya kalau Agustus nggak ada lomba itu nggak seru ya, Kananda ya.
1: Iya, benar-benar. Biasanya lomba apa sih, Kak, yang benar-benar jadi ikoniknya? Oh, ini dari daerah mana nih, BTW?
0: Aku dari daerah Lamongan sebelah selatan, Kak.
1: Oke, lomba apa tuh, Kak Ivan, yang paling nanti-nanti yang ditunggu itu?
0: Iya, kalau dari kan dibagi ya Kak ya, nggak cuma anak-anak
1: Iya,
0: sebenarnya, ada
1: oke.
0: ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nah, kalau yang pasti yang ditunggu-tunggu sama anak-anak itu kan kayak perlombaan-perlombaan seperti balap karung, terus makan kerupuk, lomba kelereng, kayak gitu pasti masih ada Kak, walaupun nanti dikombinasi sama lomba-lomba yang baru gitu ya, jenis lomba yang baru gitu. Tapi kayaknya kalau lomba seperti itu memang harus kayaknya jadi lomba yang harus ada deh di bulan Agustus gitu.
1: Ya, tapi biasanya Kak Ivan sendiri ikut lomba apa nih?
0: Iya, aku pasti juga nih bantuin
1: Oke.
0: bantuin panitia ya.
1: Biasanya
0: Gitu, kayak gitu. Pastilah kita panitia juga ikutan lomba loh, Kak.
1: bener untuk memeriahkan ya. Berarti hadiahnya dibuat sendiri dong.
0: Enggak
1: Iya.
0: dong. Kan sebenarnya kalau dari hadiah itu ini uang khas dari RT gitu,
1: Oke,
0: Kak. Dari RT-RT dikumpulin. Jadi kita nggak narik, kita nggak minta iuran dari warga, enggak, Kak. Ini jadi benar-benar pure dari uang kas, kemudian dikumpulin dari beberapa RT itu, terus buat hadiah dan juga kayak kalau lomba makan kerupuk kan berarti kan buat beli kerupuknya, kayak gitu, Kak.
1: Oke. Berarti lancar ya untuk perkasan Karang Taruna atau panitia gitu ya. Soalnya ada juga yang nggak lancar jadinya ya udahlah ambil atau minta sumbangan-sumbangan ke warga-warga gitu soalnya, Kak. Berarti lancar ya, aman ya berarti ya, Kak ya.
0: Ya, paling nggak kita udah punya uang untuk nantinya ada kegiatan-kegiatan dan diambilkan dari uang RT, kas RT gitu, Kak.
1: Oke.
0: Jadi nggak
1: Oke.
0: membebani warga.
1: Wah, ini idaman banget nih panitianya ya. Oke, terima kasih ya buat Kak Ivon buat ikutan nimbrung di pagi hari ini ngomongin soal ya persiapan kemerdekaan ya. Meskipun di Indonesia sekarang lagi huru-hara, persiapan kemerdekaan masih tetap semangat ya, Kak Ivon ya.
0: Harus dong,
1: Oke.
0: walaupun mungkin nggak baik-baik aja ya, tapi kita harus tetap semangat dong.
1: Iya, ini meromantisasi namanya ya Kak Ivon dia. Oke, terima kasih buat Kak Ivon. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin lagi chat-chat apa namanya
0: Iya.
1: tembok gitu ya.
0: Iya. Oke, Kakak Nanda. Sukses ya, Kakak Nanda
1: Oke,
0: ya.
1: makasih. Nah, tuh saudara masyarakat. Jadi memang ya setiap daerah itu persiapan Agustusannya ya berbeda-beda gitu, Sob. Jadi buat kamu jangan mau ikutan ketinggalan ya, jangan mau ketinggalan. Yuk ikutan nimbrung barengan sama aku di cuap-cuap pagi, Sob ya. Kita cuap-cuap ngomongin soal huru-hara kemerdekaan ya, gedebak-gedebuknya, nyiapin ini, nyiapin itu, anggarannya apakah ada atau enggak gitu ya, sampai ya. Boleh banget langsung aja lewat WA di 081 2302 1039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Brava Suara.
0: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rebel Suara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Buat kamu yang mau cek, bisa langsung ke website rebelsuarafm.com atau di aplikasi Xpace Radio, Sobat Rebel Suara. Dan iya, ini kalau kita lihat di Simpang 3 Banjarwati, ini lagi rame Sob, tapi nggak yang sampai macet juga. Jadi tetap aman buat kamu yang mau OTW dari WBL, dari Paciran, yang mau ke Sunan Derajat atau mau ke Kemantren juga aman Sobat ya, nggak ada macet. Dan untuk Sobat Ramai Suara juga, kalau di Simpang 3 Telan Puco ini memang benar-benar harus berhati-hati, meskipun nggak sampai ada kemacetan Sobat Ramai Suara, tapi memang ya diharapkan untuk berhati-hati, soalnya masih ada perbaikan jalan atau perbaikan jembatan Kesambi begitu. Next, kita pantau juga Sobat. Nah, ini di palang kereta terminal ya, palang pintu kereta terminal Lamongan Sobat, terpantaunya juga sekarang lagi nunggu kereta api. Nah, kayak gini kan enak ya, disiplin gitu. Kalau palangnya udah nutup ya udah berhenti, jadi gak nyerobot. Gak kayak tadi pagi tuh banyak banget yang nyerobot. Aduh, itu kayak ya ampun, kalau misalnya kamu mau buru-buru ya wis berangkatnya tuh lebih awal gitu. Kalau misalnya ada kendala atau kayak gimana, ya mungkin nanti disampaikan aja kenapa telat seperti itu. Karena ya kondisi kalau di jalan ya Sobat Ramai Suara ya, apalagi kalau lewat palang kereta api gitu kan, ya berhenti dulu aja kalau palangnya udah nutup, jangan sampai dipaksa buat ngebuka gitu. Aduh, sebel banget. Makanya ya gak salah juga kenapa palang kereta api barat terminal itu lebih lama daripada palang kereta api lainnya nutupnya gitu Sobat. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku di pagi hari ini tuntas sampai jam 9, jadi stay tune aja.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Prameswara,
8: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat berapa suara, gak kerasa udah 3 jam ya aku nemenin kamu dengan berbagai informasi. Dan yep, huru haranya kemerdekaan Agustusan Sobat Rewe Suara ya, buat kamu juga yang lagi prepare gitu sob, tetap semangat. Atau mungkin juga yang di pagi hari ini lagi di perjalanan, hati-hati di jalan Sobat Rewe Suara, tetap pantau juga CCTV jalan Sobat Rewe Suara juga bisa. Atau mungkin buat kamu juga yang saya lagi kejebak macet, chill aja. Namanya juga di jalan Sobat Rewe Suara ya, kadang lancar, kadang macet, kadang juga mogok gitu ya. Tapi apapun itu situasi yang sedang kamu lewati hari ini Sobat Rewe Suara, semoga lancar selalu. Setelah ini masih ada lagu-lagu hits yang bisa nemenin segala aktivitas kamu, yang bisa bikin booster kamu di hari ini sobat. Jadi stay tune aja, tapi sayang banget Nanda harus pamit dulu. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi di jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk itu Nanda pamit sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling?

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawira Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Prameswara.
8: Music, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Di tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Artinya, apakah tidak lagi 30, maksudnya kan di atasnya tuh, dengan batasan tertentu. Nah, kemudian dengan begitu, harapannya tidak ada saya alasan untuk memberhentikan P3K maupun P3K para wali. Itu yang kebijakan yang dari pusat.
1: Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, PMK Pangkatan mulai menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan OPD. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan OPD mana saja yang akan digabung karena proses pembahasannya masih berjalan.
0: Untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat kita. Sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di DPRD.
1: Willy menambahkan jumlah OPD hasil perampingan masih dalam tahap penghitungan. Menurutnya struktur organisasi setiap daerah berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap kombinasi efisiensi di tiga daerah dan relaksasi aturan dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai tanpa harus melakukan pengurangan P3K. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukocora, reporter Radio Resi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Dua bocah SD dan SMP ditangkap polisi usai tendang pemotor hingga jatuh di Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aksi teror jalanan yang dilakukan oleh anggota geng motor anak di bawah umur kembali memicu keprihatinan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor, Muhammad Devra berumur 18 tahun asal Kediri dan Wahyu Saputra berumur 18 tahun asal Lamongan, menderita luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang setelah dipepet lalu ditendang hingga terpelanting di jalan Desa Mojongapit. Insiden penyerangan tersebut bermula saat kedua korban yang berboncengan melintasi jalan Gus Dur mendadak dibentak tanpa alasan oleh para pelaku. Hingga korban yang merasa takut memilih tancap gas sebelum akhirnya diburu dan diserang secara brutal oleh komplotan pelaku. Pengungkapan kasus aksi kejahatan jalanan yang terekam kamera CCTV ini berhasil dilakukan secara cepat oleh jajaran Polsek Jombang berbekal barang bukti telepon seluler milik pelaku yang terjatuh di tempat kejadian perkara saat melarikan diri. Petugas dibuat terkejut setelah menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing karena pelaku teror tersebut diketahui masih sangat belia, yakni satu anak duduk di bangku SMP dan satu lainnya masih kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek Jombang AKP Edi Widoyono mengonfirmasi pada Senin 27 Juli 2026 bahwa kedua pelaku anak bawah umur tersebut telah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang guna menjalani proses hukum serta pendalaman motif penyerangan lebih lanjut.
4: Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan karena ini masih anak-anak, saat di Polsek karena Polsek kita ada tim dari PPA akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal juga.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramuswara. Ini rekayasa jalan saat pemeliharaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih, sobat. Satlantas Polres Lamongan menghimbau masyarakat untuk menggunakan Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pekerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara bertahap selama proses pengerjaan. Pekerjaan preservasi jalan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura hingga kantor Dinas Perhubungan Lamongan. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan.

0: Menurutnya, pengendara yang tetap melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Jelang MPLS, ratusan calon siswa sekolah rakyat Ngawi ikuti screening kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tahapan persiapan operasional sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Ngawi terus dimatangkan. Sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebanyak 227 calon siswa terlebih dahulu mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Kompleks SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi. Screening kesehatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti proses pendidikan sekaligus mengidentifikasi lebih dini apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik, tingkat kebugaran, kesehatan mata, telinga, gigi, pengukuran tinggi, dan berat badan. Khusus bagi siswa jenjang SMP dan SMA, petugas juga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB serta gula darah. Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat agar hasil screening dapat menjadi dasar pemantauan kesehatan setiap siswa sejak awal memasuki sekolah. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial, Syam Wuryani, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum kegiatan belajar dimulai.
3: Kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin ini jumlah siswa sudah bertambah. Jadi total sebanyak 227 siswa. Ini terdiri dari SD 19, kemudian SMP 92 dan SMA 116. Ini total jumlah 227. MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan di tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi. Cek kesehatan gratis, tadi kalau untuk anak-anak SD sepertinya tidak dilakukan pengecekan fisik, jadi langsung ada pemeriksaan telinga, mata, lalu kemudian gigi, gitu. Kemudian kalau untuk anak SMP dengan SMA ada tambahan pemeriksaan HB dan pemeriksaan gula.
2: Data per 29 Juli 2026 mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 227 orang. Terdiri atas 19 siswa tingkat SD, 92 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dengan kesiapan fasilitas yang terus dikebut serta pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian persiapan rampung sehingga aktivitas belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Yeah.
1: Hey, everybody. Woo!
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara,
4: music hits and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat, bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Bikin tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Prameswara,
6: news, hits, and information. Prameswara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramsnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Batas maksimal belanja pegawai dalam APBD sebesar 30. Sekda Magetan, pemerintah siapkan perampingan OPD tunggu relaksasi aturan agar P3K tidak dirumahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Wikoco.
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan organisasi perangkat daerah OPD sambil menunggu relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait batas belanja pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan ketentuan mengenai batas belanja pegawai sebesar 30% telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau AKPD yang mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menurut Weli, relaksasi diperlukan karena banyak pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal untuk memenuhi ketentuan tersebut.
3: Nanti akan ada kebijakan dari pusat relaksasi. Artinya, apakah tidak lagi 30, maksudnya kan di atasnya loh, dengan batasan tertentu. Nah, kemudian dengan begitu, harapannya tidak ada ya, alasan untuk memberhentikan P3K maupun P3K pada waktu. Itu yang kebijakan yang dari pusat.
2: Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, Pemkab Magetan mulai menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan OPD. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan OPD mana saja yang akan digabung karena proses pembahasan.

0: dan masing-masing wilayah. Ia berharap kombinasi efisiensi di tiga daerah dan relaksasi aturan dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai tanpa harus melakukan pengurangan P3K. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Dua bocah SD dan SMP ditangkap polisi usai tendang pemotor hingga jatuh di Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aksi teror jalanan yang dilakukan oleh anggota geng motor anak di bawah umur kembali memicu keprihatinan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor, Muhammad Devra berumur 18 tahun asal Kediri dan Wahyu Saputra berumur 18 tahun asal Lamongan, menderita luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang setelah dipepet lalu ditendang hingga terpelanting di jalan Desa Mojong Apit. Insiden penyerangan tersebut bermula saat kedua korban yang berboncengan melintasi jalan Gus Dur mendadak dibentak tanpa alasan oleh para pelaku, hingga korban yang merasa takut memilih tancap gas sebelum akhirnya diburu dan diserang secara brutal oleh komplotan pelaku. Pengungkapan kasus aksi kejahatan jalanan yang terekam kamera CCTV ini berhasil dilakukan secara cepat oleh jajaran Polsek Jombang berbekal barang bukti telepon seluler milik pelaku yang terjatuh di tempat kejadian perkara saat melarikan diri. Petugas dibuat terkejut setelah menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing karena pelaku teror tersebut diketahui masih sangat belia, yakni satu anak duduk di bangku SMP dan satu lainnya masih kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek Jombang AKP Edi Widoyono mengonfirmasi pada Senin 27 Juli 2026 bahwa kedua pelaku anak bawah umur tersebut telah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang guna menjalani proses hukum serta pendalaman motif penyerangan lebih lanjut.
3: Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan karena ini masih anak-anak, saat dibawa ke Polsek karena Polsek kita ada tim dari PPA, akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramuswara. Ini rekayasa jalan saat pemeliharaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih, sobat. Satlantas Polres Lamongan menghimbau masyarakat untuk menggunakan Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pekerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara bertahap selama proses pengerjaan. Pekerjaan preservasi jalan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura hingga kantor Dinas Perhubungan Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan. Menurutnya, pengendara yang tetap melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Jelang MPLS, ratusan calon siswa sekolah rakyat Ngawi ikuti screening kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tahapan persiapan operasional sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Ngawi terus dimatangkan. Sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebanyak 227 calon siswa terlebih dahulu mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Kompleks SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi. Screening kesehatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti proses pendidikan sekaligus mengidentifikasi lebih dini apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan.

0: Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik, tingkat kebugaran, kesehatan mata, telinga, gigi, pengukuran tinggi, dan berat badan. Khusus bagi siswa jenjang SMP dan SMA, petugas juga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau Hb serta gula darah. Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat agar hasil screening dapat menjadi dasar pemantauan kesehatan setiap siswa sejak awal memasuki sekolah. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial, Syam Wuryani, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum kegiatan belajar dimulai.
1: Kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin ini jumlah tesnya sudah bertambah. Jadi total sebanyak 227 siswa. Jadi terdiri dari SD 19, kemudian SMA SMP 92 dan SMA 116. Ini total jumlah 227. MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan di tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi. Cek kesehatan gratis, tadi kalau untuk anak-anak SD sepertinya tidak dilakukan pengecekan fisik, jadi langsung ada pemeriksaan telinga, mata, lalu kemudian gigi, gitu. Kemudian kalau untuk anak SMP dengan SMA ada tambahan pemeriksaan Hb dan pemeriksaan gula.
0: Data per 29 Juli 2026 mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 227 orang. Terdiri atas 19 siswa tingkat SD, 92 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dengan kesiapan fasilitas yang terus dikebut serta pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian persiapan rampung sehingga aktivitas belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prameswara 103,9 FM.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: 103,9 FM. Rame suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prambe Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Prambe Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Prameswara,
6: music and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramsnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Batas maksimal belanja pegawai dalam APBD sebesar 30. Sekda Magetan, pemerintah siapkan perampingan OPD, tunggu relaksasi aturan agar P3K tidak dirumahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Wikoco.
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan organisasi perangkat daerah OPD sambil menunggu relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait batas belanja pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K Parawatu. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan ketentuan mengenai batas belanja pegawai sebesar 30% telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau AKPD yang mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menurut Weli, relaksasi diperlukan karena banyak pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal untuk memenuhi ketentuan tersebut.
3: Nanti akan ada kebijakan dari pusat relaksasi. Artinya, apakah tidak lagi 30, maksudnya kan di atasnya toh, dengan batasan tertentu. Nah, kemudian dengan begitu harapannya tidak ada saya alasan untuk memberhentikan P3K maupun P3K Parawatu. Itu yang kebijakan yang dari pusat.
2: Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, Pemkab Magetan mulai menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan OPD. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan OPD mana saja yang akan digabung karena proses pembahasannya masih berjalan.
3: Untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat, sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di BRD.
2: Willy menambahkan jumlah OPD hasil perampingan masih dalam tahap penghitungan. Menurutnya, struktur organisasi setiap daerah berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap kombinasi efisiensi di tingkat daerah dan relaksasi aturan dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai tanpa harus melakukan pengurangan P3K. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Dua bocah SD dan SMP ditangkap polisi usai tendang pemotor hingga jatuh di Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.

0: hingga korban yang merasa takut memilih tancap gas sebelum akhirnya diburu dan diserang secara brutal oleh komplotan pelaku. Pengungkapan kasus aksi kejahatan jalanan yang terekam kamera CCTV ini berhasil dilakukan secara cepat oleh jajaran Polsek Jombang berbekal barang bukti telepon seluler milik pelaku yang terjatuh di tempat kejadian perkara saat melarikan diri. Petugas dibuat terkejut setelah menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing karena pelaku teror tersebut diketahui masih sangat belia, yakni satu anak duduk di bangku SMP dan satu lainnya masih kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek Jombang AKP Edi Widoyono mengonfirmasi pada Senin 27 Juli 2026 bahwa kedua pelaku anak bawah umur tersebut telah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang guna menjalani proses hukum serta pendalaman motif penyerangan lebih lanjut.
1: Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan karena ini masih anak-anak. Saat dibawa ke Polsek, karena Polsek kita ada tim dari PPA, akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga, karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal.
0: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramuswara. Ini rekayasa jalan saat pemeliharaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih, sobat. Satlantas Polres Lamongan menghimbau masyarakat untuk menggunakan Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pekerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara bertahap selama proses pengerjaan. Pekerjaan preservasi jalan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura hingga kantor Dinas Perhubungan Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan. Menurutnya, pengendara yang tetap melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Jelang MPLS, ratusan calon siswa sekolah rakyat Ngawi ikuti screening kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tahapan persiapan operasional sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Ngawi terus dimatangkan. Sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebanyak 227 calon siswa terlebih dahulu mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Kompleks SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi. Screening kesehatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti proses pendidikan sekaligus mengidentifikasi lebih dini apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik, tingkat kebugaran, kesehatan mata, telinga, gigi, pengukuran tinggi, dan berat badan. Khusus bagi siswa jenjang SMP dan SMA, petugas juga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB serta gula darah. Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat agar hasil screening dapat menjadi dasar pemantauan kesehatan setiap siswa sejak awal memasuki sekolah. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial, Syam Wuryani, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum kegiatan belajar dimulai.
5: Kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin ini jumlah siswa sudah bertambah. Jadi total sebanyak 227 siswa. Ini terdiri dari SD 19, kemudian SMP 92 dan SMA 116. Ini total jumlah 227. MPLS

0: kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi. Cek kesehatan gratis, tadi kalau untuk anak-anak SD sepertinya tidak dilakukan pengecekan fisik, jadi langsung ada pemeriksaan telinga, mata, lalu kemudian gigi, gitu. Kemudian kalau untuk anak SMP dengan SMA ada tambahan pemeriksaan HB dan pemeriksaan gula.
1: Data per 29 Juli 2026 mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 227 orang. Terdiri atas 19 siswa tingkat SD, 92 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dengan kesiapan fasilitas yang terus dikebut serta pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian persiapan rampung sehingga aktivitas belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.
4: Let me talk to you.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 107,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

105,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Biskuit tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihat tulisanku majalah yang tak pernah terpikirkan untuk ku baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu. Dan masih mungkinkah aku

0: 105,9 FM Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Selamat sore, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahna Ngawi, 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Momen back to school, pedagang ATK di Ngawi nikmati lonjakan omset. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahna Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bergulirnya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum yang membawa angin segar bagi pelaku usaha perlengkapan sekolah di Kabupaten Ngawi. Aktivitas masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan belajar anak membuat toko alat tulis dan perlengkapan sekolah dipadati pembeli sejak beberapa hari terakhir. Suasana tersebut terlihat di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Dr. Suto Mungawi. Rak-rak berisi buku tulis, pulpen, pensil, tas sekolah, hingga berbagai perlengkapan ATK terus didatangi pembeli yang datang silih berganti. Antrean di kasir pun terjadi hampir sepanjang jam operasional toko. Karyawan toko, Dini Septiana, mengatakan awal tahun pelajaran selalu menjadi periode paling sibuk. Peningkatan jumlah pelanggan tahun ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa.
4: Oh, rame dari pagi,

0: mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sehingga perlengkapan yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tahun ajaran 2026-2027 sendiri telah dimulai pada pekan terakhir Juli setelah para peserta didik baru menyelesaikan rangkaian MPLS. Meningkatnya kebutuhan perlengkapan belajar pada momen tersebut tidak hanya menandai dimulainya aktivitas pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi bagi para pedagang alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Lamongan. Dorong penguatan karakter dan integritas siswa, Gubernur Kofifa puji fasilitas sekolah rakyat terintegrasi 1 Tuban. Selengkapnya, kami terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas lengkap Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR 1 Kabupaten Tuban saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam tinjauan kompleks Sekolah Gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Kofifa menyusuri berbagai sarana penunjang mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, kantin nyaman, hingga lapangan olahraga berkualitas tinggi yang dinilai sangat representatif sebagai medium pembelajaran ideal. Pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan gedung dan Pemkab Tuban menyediakan lahan, sementara seluruh elemen daerah bertugas menjaga ekosistem pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berintegrasi serta memiliki kesempatan belajar setara.
3: Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi.
2: Kehadiran SRT 1 Tuban menjadi ruang belajar inklusif bagi anak-anak dari berbagai daerah seperti Tuban, Bojonegoro, hingga Pati yang tinggal bersama di area asrama. Guna mendukung proses pembentukan karakter, kedisiplinan dan semangat gotong royong para siswa selama berasrama, Gubernur Kofifa meminta pihak sekolah untuk menghadirkan tenaga psikolog secara berkala minimal 1 kali setiap bulan. Kehadiran psikolog diharapkan mampu menyediakan ruang interaksi yang aman bagi para siswa untuk saling terbuka dan menghargai, sehingga kualitas fasilitas fisik yang super modern ini diiringi oleh ekosistem mental yang terjaga demi melahirkan lulusan berkarakter unggul.
3: Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan, menuju Magetan. 6 SPPD di Magetan terhenti sementara karena dana belum cair. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penghentian sementara operasional 6 satuan pelayanan pembangunan gizi SPPG program makan bergizi gratis MBG bukan disebabkan persoalan administrasi maupun evaluasi kinerja. Seluruh dapur tersebut disuspens sementara karena dana operasional belum dicairkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan tidak ada satupun SPPG di Magetan yang dihentikan secara permanen. Weli menjelaskan dari 6 SPPG yang berada di Kecamatan Karas, saat ini hanya 1 dapur yang masih beroperasi. 5 lainnya untuk sementara menghentikan pelayanan sambil menunggu pencairan dana operasional. Menurut dia, sejumlah SPPG yang terdampak berada di wilayah Temboro, Pandian, Banjarjo hingga Ginuk dan Karasobontoro. Salah satu dapur menghentikan operasional mulai Kamis tanggal 30 Juli karena masih menunggu transfer dana. Meski demikian, Weli memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.
5: Ada suspen itu hanya karena keuangannya belum cair. Uangnya berbayar itu ada dari total 6 SPPG di Kecamatan Karas, ya 6 di Karas, ya operasional hanya 1.
4: Yang mengatakan Pemkab Magetan masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat pencairan anggaran sehingga seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi. Sementara itu petugas satuan tugas

0: Satgas MBG Magetan Arang, Awang Arifandirudin mengatakan, PGN menargetkan pembentukan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Saat ini, 61 dapur telah siap beroperasi, sedangkan 9 dapur lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Jumlah penerima manfaat dari sektor pendidikan di Magetan sebanyak 106.518 orang yang meliputi siswa dan tenaga kependidikan. Saat ini yang sudah menerima manfaat mencapai 97.997 orang atau sekitar 92%. Menurut Awang, layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus diperluas seiring pembaruan data penerima manfaat dari Badan Gizi Nasional. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami kembali menuju Lamongan. Pemkab Lamongan siapkan pasokan air bersih hingga Oktober. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, musim kemarau mulai terasa di Lamongan. Sejumlah wilayah sudah mengalami kekurangan air bersih, salah satunya Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sari Rejo. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan 25.000 liter air bersih menggunakan 5 truk tangki untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Bupati Lamongan, Bapak Yudonur Effendi, beliau mengatakan, distribusi air bersih ini merupakan penyaluran perdana dan akan terus dilakukan hingga Oktober mendatang, menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Adapun penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari pemerintah desa agar bantuan bisa tepat sasaran. Tak hanya penanganan darurat, Pemkab juga menyiapkan solusi jangka panjang mulai dari normalisasi waduk di Dusun Walongkopo hingga pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM menuju Kecamatan Sari Rejo. Agar persoalan krisis air bersih saat musim kemarau bisa diminimalkan di masa mendatang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Serangan ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Zaki bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: Rumah Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Prameswara.
7: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Beramai Suara, spesial barengan sama aku Lia. Kita ketemu lagi di Ngetime Sore. Dan ini spesial di hari Jumat sobat ya, udah mendekati weekend aja. Udah besok nih. Nah, gak terasa kita udah melewati hari Senin hingga Jumat.

Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio PM Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu

0: Brawa Suara.
1: News hits and information. Brawa Suara.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
1: Music Hits and Information.
2: Namanya ngopi sobat ya, ini udah ada komen-komen yang masuk. Ini dari Kak Fafa tentang Lia. Ternyata kalau misal es kopi susu ya dihitung 25.000 deh sekarang. Per 7 dalam 1 minggu itu udah 175.000 sobat. Nah, kalau udah sebulan ya, wah 700.000 udah cukup melayang tuh buat cuma kopi doang. Tapi ngomongin soal aku bilang cuma kopi doang ya, itu di beberapa mayoritas yang emang enggak terlalu suka atau enggak kopi addict sobat. Dan ngomongin soal kopi doang ini ya. Sebenarnya kalau misal kita hitung-hitung 700.000 kemudian dikali lagi beberapa bulan kamu ngopinya, itu udah bisa loh jadi bentuk lainnya yang lebih bermakna ya, dari sekedar beverage atau minuman yang habis diminum hilang gitu aja sobat. Tapi ngomongin soal ini, kadang kita nggak bisa untuk mengidentifikasi atau ngasih satu pendapat aja kepada orang yang dia suka ngopi sedangkan kita nggak terlalu suka ngopi, terus kemudian kita menghakimi mereka aja, itu nggak cukup ya sobat. Karena dari sudut pandang mereka, setelah aku aja diskusi, itu ada tipe-tipe yang emang kalau nggak ngopi rasanya nggak enak. Tapi ngomongin soal kalau nggak ngopi rasanya nggak enak, itu ya ada sisi wajarnya. Karena dari kafein ya, dari ritual ngopi yang udah jadi kebiasaan, habit, dan juga bisa jadi mood booster. Kalau nggak ngopi tuh rasanya ada yang kurang, ada yang bilang kayak gitu juga sobat. Nah, terkait ini, kalau kamu tipe yang nggak selalu ngopi setiap hari sobat, kamu setuju nggak dengan alasan orang yang suka ngopi? Ataupun kalau kamu yang tipe selalu ngopi tiap hari, adakah pendapat lainnya tentang ngopi ya? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kita ngebahas seputaran kebiasaan ngopi hari ini bisa berdampak ke finansial kamu di masa depan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
0: Brava Suara,
1: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu ya gimana update lalu lintas di sore hari ini ya. Kiranya kamu yang lagi pulang dari kantor atau mau berangkat nongkrong malam Sabtuan bareng sama teman-teman, sobat, simak di beberapa titik yang bakal aku spill. Dan kalau misal kamu mau join buat cek visualnya, kamu bisa langsung ke SP Studio ya barengan sama aku buat cek CCTV-nya. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Yang pertama ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya cukup ramai tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Sobat, di sini itu ada perlintasan rel kereta api ya di depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Kalau kamu mau melintas boleh, tapi seperti biasa enggak usah buru-buru karena di sana medannya itu kerikil. Takutnya kalau kamu pengendara roda 2 nanti kamu tergelincir gitu ya, sobat. Dan seperti biasa kalau di depan Rumah Sakit Muhammadiyah itu banyak orang lalu lalang keluar masuk rumah sakit. Jadi kamu enggak usah buru-buru, tetap berhati-hati. Gitu ya sobat. Dan ini aku mau ngambil di satu titik lainnya. Ini ada di simpang 3 dekat. Masih di sana juga ada perbaikan jalan. Sobat, di sana ada kontraflow dan mungkin kamu yang mau melintas harap bersabar ya karena bakal gantian buat gunain jalurnya. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga ataupun petugas lapangan yang siap bantuin kamu buat lurus aja ataupun belok-belok gitu ya sobat. Dan sepertinya ini juga petugas untuk perbaikan jalannya tidak ada di tempat ya. Kemungkinannya bakal memakan waktu untuk perbaikan jalannya. Jadi kamu harap bersabar. Dan ya sobat, baru saja ada update dari pengendara yang ada di sepanjang jalan Gresik ke Surabaya, tepatnya di sekitaran titik Kebomas. Di sana lagi ada perbaikan jalan sobat, pengecoran beton gitu. Kalau kamu mau melintas harap bersabar karena lagi ada identifikasi kemacetan di titik tersebut. Dan informasi yang aku dapat ya, ternyata perbaikan jalannya itu masih hingga di tanggal 19 Agustus mendatang. Jadi kamu harap bersabar ya kalau mau melintas di sekitaran Kebomas ke arah Surabaya. Untuk itu sementara update di lalu lintas sore hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran kebiasaan ngopi hari ini dan dampak finansial kamu ke depan. Tapi sebelum itu ya, habis ini bakal ada azan sholat maghrib. Buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera melaksanakan sobat ya, jangan ditunda-tunda. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
1: Berapa suara 103,9 FM Music.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prama Suara.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, baru saja udah azan sholat maghrib. Buat kamu yang belum melaksanakan, segera sobat ya, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Dan baru saja kita ngomongin persoalan dompet yang tipis gara-gara jajan kopi. Tapi sebelum kita lanjut ke topik ya, ini aku bawa info lokal sobat buat kamu. Utamanya ini tentang pemerintah Kabupaten Lamongan. Ternyata ya, itu resmi memberlakukan pembayaran parkir non-tunai alias cashless pakai kris di 43 titik wilayah Lamongan. Tujuannya jelas, biar retribusi daerah juga makin transparan, gak ada lagi cerita uang parkir bocor alus. Buat kamu yang kiranya selalu bilang, "Mas, uang pas ya," atau mendadak pura-pura gak punya uang kecil gitu sobat, kamu udah gak bisa tuh ngelak lagi, karena sekarang udah bisa pakai kris. Dan terkait ini, cuma ya pastiin HP kamu ada koneksi internetnya ya. Mungkin kamu bisa sih ngasih alasan gak ada koneksi internetnya atau gak punya kuota, tapi ya pak parkirnya bakal nagih kamu, aku waspotin mbak gitu. Gak bisa nih sobat, kalau misal kamu mau ngelak apalagi terkait ini ya. Tapi ngomongin soal pembayaran parkir menggunakan kris ataupun media digital ya sobat, itu pasti ada pro dan kontranya. Kalau pro, emang kalau mereka sukanya gak bawa uang receh, kemudian dia juga kuota internetnya selalu ada. Tapi ngomongin soal ini, misal ada usia lanjut ya, dari udah berumur dan tidak menggunakan akses digital, apalagi tidak mempunyai handphone, ya masih ada beberapa, bahkan di sekitaran kita juga itu belum jarang ya. Jadi terkait ini, apakah ada solusinya? Atau kamu punya sudut pandang lainnya tentang hal ini? Sobat, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara. Tentunya di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: Brava Suara.
1: Music FM Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, tadi kita ngebahas seputaran ternyata kopi yang kita beli tiap hari ya, itu sebenarnya bisa berdampak besar ke finansial kita ke depan. Dan setelah aku cek sobat ya, ini tuh ada yang namanya istilah fenomena latte factor. Ini ternyata cukup familiar, bahkan populer ya di dunia keuangan, yang disebutnya pengeluaran kecil, kelihatannya sepele, tapi ternyata rutin dilakukan setiap hari, dan dampak impact-nya itu bakal kerasa di masa depan, utamanya di keuangan juga, di finansial. Misalnya nih, contoh ya, beli kopi kekinian seharga Rp20.000, Rp30.000, tapi kalau dipikir-pikir, cuma Rp20.000, Cuma segini dibandingin sama gaji bulanan juga gak ada apa-apanya. Benar. Tetapi coba kita hitung secara matematika sederhana ya. Kalau kita beli seharga Rp25.000 setiap hari kerja. Misal kamu hari kerjanya 5 hari deh. Kita hitung yang Senin sampai Jumat ya. Artinya sebenarnya dalam 1 minggu 5 hari, kemudian di 1 bulan kamu tinggal dikali aja tuh. Waduh, jadi banyak banget sobat ya. Aku anggap 20 hari selama sebulan ya. Kita bakal ngabisin kurang lebih Rp500.000. Kalau setahun udah 6.000.000 yang melayang, dan kalau 5 tahun sobat ya, itu di Rp30.000.000 5 tahun. Angkanya sebenarnya cuma kecil, tapi ternyata udah bisa bikin kamu bantu buat DP motor ataupun modal liburan, udah bisa ngajak orang serumah tuh sambil semakan-makan, bahkan dengan tiket hotel maupun transportasinya sobat. Nah, ngomongin soal ini nih, apakah dengan adanya latte factor kamu ngerasa waduh ternyata ini udah saatnya aku ngurangi jatah minum kopiku, atau aku harus ngurangi jatah jajanku? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan nanti komennya bakal aku bacain. Tapi kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore ya, hingga malam hari ini. Tadi kita ngebahas seputaran latte faktor. Ini ngomongin soal keuangan yang kiranya pengeluaran kita kecil tapi ternyata berkelanjutan dan ngasih dampak cukup besar buat finansial kita, sobat. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Kak Dika, cukup lucu sih kalau aku bacanya ya. Gini, kalian stop please, jangan bongkar aib dompetku. Emang bener sih kalau dihitung per hari kayak gak terasa. Tapi pas di total 30 juta dalam setahun, dalam 5 tahun, langsung mikir dua kali tuh beli es kopi susu kekinian fix. Habis ini bakal beralih jadi tim sasetan di kantor demi DP motor impian. Waduh, ini cukup bijak sobat. Setidaknya bisa menekan pengeluaran kopi tapi tetap ngopi ya. Jadi beralih ke kopi sasetan gak apa-apa, effort dikit bikin dulu. Ngasih es batu dulu, bikin es batunya juga dulu. Gak apa-apa, jadi ini salah satu strategi ya, biar kamu lebih bijak dalam pengeluaran uang. Nah, tapi kalau ngomongin terkait kopi sobat ya, jadi kan aku contohinnya dari segi kopi ya. Tapi Kak Dika, kopinya berhenti tapi jajan lainnya masih jalan ya, sama aja. Jadi dari segi sudut pandang ya, ini jangan ngopi aja sobat, tapi yang lain-lain, kiranya kamu suka jajan dan itu berkelanjutan setiap hari bahkan, nah itu juga bisa dicek. Nah, terkait ini, ada nggak kiranya yang kamu mirip-mirip ya, punya pengalaman tentang ngopi ataupun jajan yang berkelanjutan? Dan setelah dengar latte faktor, kamu tipe yang ya udah sih nggak apa-apa, masa muda hanya sekali. Kalaupun mau ngopi setiap hari, ya udah itu pilihanku. Nggak apa-apa kalau itu pilihan kamu ya. Kalau kamu pilihnya yang ya udah sih Kak aku jajan setiap hari, ya udah sih Kak aku mau ngopi setiap hari, kamu boleh komen-komen sebenarnya alasan kamu apa tuh, biar yang lainnya juga punya sudut pandang baru. Aku tunggu komenan kamu tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, habis ini bakal aku setelin lagu dari Yeva Magnolia 200K. Selamat mendengarkan.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: news, hits, and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini sobat ya. Ada beberapa komen-komen yang masuk kak. Kalau misal ngopiku ternyata bisa berdampak ke financial, terus gimana? Berarti aku gak boleh ngopi dong. Nah terkait ini sobat ya, tenang, tenang, kamu gak boleh. Dan ini bukan berarti kamu bisa langsung banting gelas kopinya ya, enggak. Sebagai aku juga suka ngopi kadang, bahkan aku juga masih aktif jajan sobat. Dan ini bukan tentang aku bicara sepenuhnya ini saatnya kamu berhenti ngopi. No, sebenarnya ngopi itu sah-sah aja. Bahkan ini juga bisa jadi bentuk self reward ataupun mood booster ya. Kalau misal kamu lagi stres ngadepin kerjaan sobat, masalahnya bukan di aktivitas ngopinya. Yang aku bahas itu lebih ke kesadaran finansial kita. Apakah kebiasaan ngopi murni karena kita butuh dan menikmatinya, atau cuma sekedar FOMO, fear of missing out, ataupun ikut-ikutan aja untuk ikut estetik, kemudian terkait ini biar kita dapat validasi. Sobat, kalau ngomongin soal ini ya, pastiin kalau kamu udah mempertimbangkan dari segi pengeluaran ngopi kamu itu gak berdampak ke finansialnya kamu. Maksudnya gimana? Pastiin kamu worth supply. Jadi alasan kamu beli itu ya ada alasan realnya. Kamu boleh beli emang butuh biar gak stres, kerjaan kamu juga makin lancar. Dan terkait ini pastiin kamu juga gak bakal menyesal dengan pengeluarannya ya. At least pengeluaran lebih kecil daripada pemasukannya sobat. Jadi kalau misalkan aku beli ngopi buat didilan proyek sama orang, tapi aku bisa income lebih tinggi, lebih besar, beberapa kali lipat dari kopianku, gimana dong? Ya itu salah satunya, ini yang aku maksud. Jadi pastiin kamu ngopi tapi gak sampai bikin dompet kamu nangis sobat, gitu ya. Dan terkait ini berarti bukan berarti kamu udah saatnya gak ngopi ataupun berhenti. Bukan, lebih ke gimana caranya kamu kalau mau ngopi ya udah ngopi tapi tetap sadar sama yang namanya finansialnya kamu. Dan masih ngomongin soal ini ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Kalau misal kamu punya pendapat lainnya atau sudut pandang seputaran ngopi setiap hari ternyata bisa berdampak ke finansialnya kamu, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih aku tunggu ya, karena aku bakal nemenin kamu hingga jam 8 malam nanti. Ini spesial buat kamu malam hari ini sobat menjelang weekend. Lagu dari Budi Doremi, selamat mendengarkan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
4: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
5: My darling love, it's true, I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Sis, TV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: 103,9 FM Music and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini ya, habis sholat maghrib. Tuh semacam apa? Biasanya kalau habis maghrib tuh orang-orang pada berangkat mau ngopi. Kemudian ada juga yang baru pulang kerja. Sobat ya, kiranya kamu yang lagi di jalanan biar gak worries. Ini mau aku ngambil di beberapa titik. Yang pertama ada di arah Makam Sunan Derajat di Simpang 3 Banjarwati. Kelihatannya di sini ramai sobat, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang melintas jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja gitu. Dan ini aku mau ngambil di titik kedua ya. Ada di Simpang 4 Andanwangi. Kelihatannya di sini cukup ramai juga, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan sesekali kendaraan besar. Di sana udah ada Pak Oga siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja sobat. Nah itu contohnya, ada kopian di perempatan ya. Udah cukup ramai, habis-habis maghrib gini tuh kadang orang-orang udah pada nongkrong gitu. Kalau kamu kiranya pulang kerja mau langsung pulang ataupun mau nongkrong, atau yang di rumah mau berangkat nongkrong mau main-main, boleh. Tapi jangan lupa selamat di perjalanan, keselamatan kamu yang utama, gak usah buru-buru sobat ya. Jangan lupa kalau misal kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Pengendara mobil, seatbeltnya dipakai sobat ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
6: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon.

kita ke depannya. Tapi sebelum membahas itu lagi sobat, ini aku bawa update dari Lamongan ya, info lokal. Ternyata ada kapal motor nelayan Fatma Jaya asal Brondong Lamongan sobat, itu membawa 5 orang nelayan masing-masing atas nama Bapak Slamet Suudin sebagai nahkoda, 4 ABK yaitu Damar, Lutfi A, Dennis P, dan A Taufik dilaporkan hilang di perairan sebelah barat Pulau Bawean. Dan sebelumnya ya sobat, sebelum terputus total, nakoda kapal itu sebenarnya memberikan sinyal dan meminta pertolongan. Hingga saat ini tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas Surabaya, Ditpolairut, Polda Jatim, dan beberapa Satpolairut Polres Lamongan PPN Brondong hingga rukun nelayan setempat berusaha melakukan penyisiran. Dan semoga ya sobat ya, terkait ini tuh udah kurang lebih 4 hari hilang. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan semoga segera ada update terbaru. Semoga segera dipertemukan dan semoga ditemukannya juga dalam keadaan sehat, selamat gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal kita bahas lagi kembali ke topik sebelumnya. Aku bakal setelin lagu dari Isyana Saraswati, tetap dalam jiwa, selamat mendengarkan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita kembali lagi ke topik ya. Ternyata dari pengeluaran kita, kopi setiap harinya itu ya, itu bisa mengakibatkan dampak yang cukup berbahaya jika kita nggak sadar secara finansial. Ya, keuangan di masa depan kita bakal juga ditentukan oleh yang namanya keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau kita terus menyepelekan sobat ya, pengeluaran mikro seperti yang satu ini tadi, kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan pun bisa terbawa sampai urusan finansial yang lebih besar. Sebaiknya kalau misal kita mau mulai disiplin di keuangan ya, kita bisa menyisihkan uang jajan kopi ataupun yang lainnya, ditabung, diinvestasikan, itu lebih better sih sobat. Jadi ada sisi yang menahan diri ya, buat gak impulsif kalau mau ngopi. Dan terkait ini dampaknya bakal kamu rasain juga kok 5-10 tahun ke depan. Emang kalau ngomongin soal ini tuh kadang orang yang kita tegur atau kita ingetin itu gak sadar ya kalau misal emang ini dampaknya di kedepannya kita nanti. Padahal ya emang dampaknya gak dirasain dengan cepat ya 5-10 tahun ke depan nanti. Dan sobat, kita perlu ingat kalau misal kaya itu bukan soal seberapa besar penghasilan kita ya, tapi seberapa bijak kita mengelola sisa uang setelah ditabung. Dan tentang mengubah kebiasaan ini bisa berdampak ke masa depan. Kalau kamu punya komen-komen, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM. Rama Suara.

0: ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wingsfoot.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brawa Suara.
2: Music hits and information. Brawa Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia ya. Dan dari obrolan kita hari ini mungkin bakal aku tutup dengan gimana sih caranya mengatur budget kopi biar kita gak stres dan dompet kita juga gak tipis ataupun nangis ya sobat. Terkait ini, tentu saja kita bisa produktif ngopi tanpa bikin dompet kita jadi nangis. Apalagi kalau misal kita ngomonginnya di akhir bulan ya sobat ya. Kamu bisa terapkan yang satu ini, kamu bisa batasi budget untuk ngopi. Dibatasi mingguannya atau bulanannya. Atau kamu juga bisa pakai strategi yang tadi ada komen-komen masuk itu sobat. Kamu bisa menguranginya dengan mengubah menjadi kopi saset dulu ya, gak apa-apa. Jangan pernah langgar batas itu terkait misal kamu batasi ngopinya cuma bisa di hari Minggu aja misal atau hari-hari lainnya. Pokoknya dikurangi dan budgetnya dipastiin ditetapkan fixnya. Kurangi frekuensi kalau kamu biasanya beli kopi tiap hari coba diselingi jadi 2 hari sekali ataupun sehari sekali yang tadinya kiranya sehari bisa 2-3 kali sobat. Dan terkait ini tentu saja bakal mengurangi frekuensi pun pengeluaran kamu dalam segi pengeluaran ngopi. Lainnya nih sobat, kamu bisa cari promo diskon ya, manfaatkan cashback ataupun aplikasi yang kiranya ngasih banyak diskon, pesan antar dan semacam itu. Dan ini yang terakhir, ini biasanya aku terapin ini sih. Selama aku pengen jajan, selama aku pengen beli hal-hal yang kiranya sebenarnya aku gak butuh-butuh amat, bahkan itu juga tidak bernilai kontinuitasnya tinggi atau lebih berkelanjutannya sobat ya, aku akan mengalihkannya segera ke tabungan. Jadi kayak apa ya, kayak ngasih punishment ke diri. Begitu suka jajan dan udah mulai konsumtif, oke deh ini udah saatnya waktunya dipindahin ke tabungan aja untuk pengeluaran tersebut gitu sobat. Dan ada lagi, ini terkait tiap kali beli kopi di luar ya langsung dipindahin aja uangnya ke rekening tabungan terpisah. Jadi kamu gak jadi ngopi, pada akhirnya dengan kamu pengen ngopi itu mau gak mau dibuat disimpan ke tabungan kamu gitu ya sobat. Dan mungkin itu tips mengatur budget kopi biar kamu juga gak nangis dompetnya. Mungkin sebagai penutup ya sebelum aku pamit. Dan hari ini kita tadi udah ngebahas seputaran kebiasaan ngopi bisa berdampak ke finansial kamu sobat. Jadi kiranya oke, sekarang sudah saatnya ngopi boleh, tapi tetap cek dari segi finansialnya apakah sehat, apakah udah perlu di revise, dikurangi ya. Jadi finance kamu juga mulai sehat gitu. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah aktif ikut komen-komen barengan sama aku ya. Dan mungkin itu untuk siaran hari ini. Sampai jumpa besok. Besok ketemu aku di siang sobat ya. Dan mungkin itu dari aku Lia. Semoga weekend kamu menyenangkan. Selamat hari Jumat. Jangan lupa beristirahat. Aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prome Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 2302 10.

0: 039 081 23 02 1039. Gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih angetnya.
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Cuman kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu-gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Kepok. Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay, okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke, okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau dilihat Sobat Rewesara ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
2: Ini tape.
1: Jadi kita nggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang, jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, okay. Berarti semua serba wijen ya?
2: Yeah.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, okay. Risolnya juga ada wijennya? saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, matcha, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya? Kalau rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang tapenya gula
2: semut. Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gedengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu seluruh suara yang gak suka tape, yang gak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi gak yang terlalu strong tape gitu seluruh besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya. Dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tape-nya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita pintar-pintar cara cari yang kayak gimana.
0: Oke. Okay.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi kayak biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108. Ah ya, yang ada pagar putih depan nyaman.
0: Oke, okay. Depan nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Saudara Mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Saudara Mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
1: Pisang Wijen Sanina.
0: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.

0: Prambors Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM, Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan. Proses cepat dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
0: Prama Suara.
2: Music hits and information. Prama Suara.
0: 103,9 FM. Music hits and information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih, buat cewek.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prames Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih.
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya. Try and error-nya ya. Oke,
2: ya.
0: Oke. Okay. Berarti ini keposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Cuman kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Ya, Lamongan cari yang murah dan enak dan ya, dapat banyak ya. Akhirnya ya, kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Kepok. Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita enggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya,
2: yeah,
0: jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, yeah. Risolnya juga ada wijennya.
2: Yeah,
0: oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya. Okay. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besana, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu Sutra Besuara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Sutra Besuara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
1: betul yeah,
0: enggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besuara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besuara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sutra Besuara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Iya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
1: Pisang Wijen Sanina.
0: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Anda Rizki Pebian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Ya.

0: Brahma Suara.
1: Music FM Inform.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Feels It, Send Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sub sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Prame Suara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau sobat Prame Suara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prame Suara. Untuk hari Senin, sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu, ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis, ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat, ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat. Di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan, terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada Samsat keliling malam belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhubungan sama aku, jadi stay tune aja.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi gak pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu tadi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini sih. Oh. Jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih angetnya.
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti ya, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke,
2: ya.
0: Oke. Okay. Berarti ini keposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Oh. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Ya, Lamongan cari yang murah dan enak dan ya, dapat banyak ya. Akhirnya ya, kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda ya, di
2: nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas gitu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Okay. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita enggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya, jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya.
2: Ya,
0: saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
2: Saya mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya.
0: Okay.
1: Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besana, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Udah tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu sebagai suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu, sebetulnya besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
1: betul ya,
0: enggak? Iya, betul. Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108 A ya, yang ada pagar putih depannya MAN.
0: Depannya MAN pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai dan, siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam,
0: Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
1: Pisang Wijen Sanina.
0: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan MAN Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.